Tishun ku payas pakunan kai sumah tetamang tapi nyukan cik pi sumah kanti tukunan tu ya cishun kai sumah pacha ni cik ke sabado 23 de mayo kai mayo kija pijam i iski chunga kim sapun jaguna mumpasas parin. Kijuk kumpanya spa sumah kanti tukunan kuro manantial kai tetamang tapi sumah tami kas nawirina mang samung kuna pahiyacas kasumah kanti tukunan kai tetamang tapi uheris memikatingga.